0: Hiret Rasulak Sirat.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liuvafawa Hiret Rasulak Sirat Vidaru Devafani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu salam ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Mi ummatu Fir'aun Sahha riwayin riwayin gimwe Badru hangurama kurebi duho Hangurama ni umma fahuga itur Rasulullah yufan Ashabi kalinan hadith kurebiye Mi ummatu Fir'aun mi hangurama ge Maadhanum feneto tiba mihum hodare Deng ashabi kalin ena hoddeo man hingawagin Hoddo afuwe Baik diwajibkan bahwa Badru Hangurama kure bidua hukah selama ini selama ini itu Rasulullah ikhwan Hangurama niumah fahukah Hangurama yang maedana balda wafa Itangga katul wafa atibi Mijitakun getering Abu Jahul Feniwada nugin hitam kure bafa hadith kure biye Haddawa abul kure bi kadakwe Miumatuke Fir'aun faaitwekin diye ikamga nulibban diye Deng ashabi kajunang amur kure biye tiabamihum mi maedana ke kari kari namwes Abu Jahul wettifa itto hoda badarewe Bok andraing, wakibe egun turawabar wifawa namwes enagi kakuluga hunna lakunakun igene. Eyi Abdullah ibn Jad'an ge dojangi ge dorugati man kajifan ena wattwa de bima hedun lakunake demfai ena hoddwan hinge bekalun kur Abdullah ibn Mas'ud ge fanai ena yai badal veje eru ena oti din gadanwane pada hajika betti mar damdamaye. Ibn Mas'ud riwa kurabe timan kajifanan eyi Abu Jahl kan inge wadagin enagi karuga faala bar ko lima. Lohulu ada fiye, cuman kerjifan vidal vijayi me, eh mak kerjangi adu bae, ikerjangi kadegi gelin kurba, halah kurba fiye. Abu Jahul, tiakahaja maya bayaku, mikahaja kawamikge, makahaja sahibah gatul kurima, eh gelin wa kawin hije, deravi kamplaki, dandu gawam beriye kuatun gatul bi kame, mibahki ansoriya bekerjun nakula maja matike. Den nikar nagala bulbedare, miadu gadavi kumbenghe, nasur libuni kakanghe, eh Muhammad kerjifan fahe kubahe, gatule fahe nuehe. Ibn Mas'ud Nasrud ibn Mahrus kelang ira ikelang rasul ayate gadavi baik denge he kalegi memaccang ara mihuri gadavi baage mihi kime Muhammad Gufan he hal ko ga bahun newe ahure miyi isru ke Gufan ge amru fula kalegi bo wai kollagin ikelang Gufan ge ari ha gendi masu Abu Jahul tihenna nikam bun bedare hangurama fetrun sana ti ba mi ge tiria bonti taking hibagin ma zine tiri astake ge mati ga a iskolon tangle digu bayaku aharmen tala rona genei ei kongabila ge bayin heje Ibn Mas'ud Tiyai Nabi Kajikfan ke mujizat ke Maikalaan ke fanuwi malayikatun nev Abu Jahul Enbiyat ya bamiyo ke evis molkawe nete Kuriha kamik kulayi ya beke Deng Ibn Mas'ud Ena ke mehmatiga itin dolaagin Ika Kajikfan ke kandin Ena ke bo kandazimang uluba Ika ndige korikawang ikuma datiwgin uluba niko Lohulu alafa bunefiye e bakari huyappa kajagiae Tiyai ni barang izzetir tanakang erifaye Tiyakahada korik kandiganakum ikandraye nudane Mage kamaruga era tunu khanjar nagagin kandraage tirin riitko kanda baikollagin e Muhammad Gifan gari gendare ikali Gifan madike wadagin birful gannani erune adi dannawate kali Gifan ki avadabbes ahurin adawa tirike adaki adi adawa tirikan gadawi dohe denfai Ibn Mas'ud enage bo kandu bagin e balagin itu Rasulullah Gifan gari badagin enage basta denneema hadith kurebie timan kali Gifani nabi be kalun kure emme ma nabiya kam ga wifa Mi ummataki emme maeng ummekam gaabumun Mi ummatuke Fir'aun wiswi Ehen ehen ummeng ummatuke Fir'aun nabure Harukati gadafada mihokam gaeve Fahem Musaagifanuke Fir'aun wis Kadaanki kofay ay Maruge adamaita dunghinduga shahadi kieto wis Olne mikalegi diyei kaafar kama hasdewerikan itur kuramunne Denfay Abu Jahul ge bo itur kalegifanu ge kurimetfula battaadumun Ikalegifanu takbir vidalwe shukuruge sajida kurabahiddebiye Ibn Mas'ud ke kuriga hangurama ke maidanu ga Abu Jahul nimmaj kam ga vi ansoriya bekalun kure dezwanu ne ena ki gaga huri takiti besevi mi timmi humed gay den ve selama sulu ali bi itu rasulullah ifan hangurama audi odagin fa madina ke kari ge mi istakunang itu ke ifan nasr di odagin fi kam ge uhavir kam ge khabaragin Abdullah ibn Abi Rawahat ifan fanu bi madina ke mi hunna mi khabar debu ma Zaid ibn Harisa tu ifan fanu bi er madina ke munafiquna yahudin Mihangurama bi wahaka komes gutakun ibigin zaizat ke wahata dakka eha ginaveku kibain miha madu miskolak bachani kongutakun he Muhammad Gufanu ke kantatiya huttuniye islamam bon onu boni tiya bonita e kiya basta ginakofave gutaki abad gavis

0: Diret Rasulak Sirat.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Kirit Rasulak Sirat Vidarwa Divafani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa Salatu Salam Ala Ashrafil Mursaleen Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in.
3: Mi ummatu Fir'aun Sahha Riwayin Riwayin Gimwe Badru Hangurama Kurebi Duhu Hangurama Ni Umma Fahuga Itur Rasulullah Yufan Ashabi Kajunan Hadith Kurebi Mi ummatu Fir'aun Mi Hangurama Madanum Feneto Tiba Mihum Hodarib Deng Ashabi Kajun Ena Hoddeoman Hingawagin Hoddo Afuwe Baik riwayat gawe, badur hangurama kure biduah huga, selama ini selalu alibi itu Rasulullah ifanu. Hangurama, niuma fahuga, hangurama yang madana balda wafa. Itangga, katul wafa atibi. Mistakun getering, Abu Jahul feni wada, nugin hitam kure bafa hadis kure biye. Haddo abul kure bi kadakoye, ni ummatu ke Fir'aun, faait wikin diye ikamga, nuja bandiye. Dengan sahabe, kajunan amur kure biye, tiba amihum, mi madanu ke kari kari, namus Abu Jahul vettifa, itto hoda badarebe. Bok andrain wakive egun turawabar wifawa namus enagi kakuluga hunna lakunakun igene ei abdullah ibn jadanuge dojangi gidorga timanka jifan ena wattwa je bima hedun lakunike demfa ena hodwan hinge bekalun kur abdullah ibn mas'ud gifanai ena yai badal veje er ena oti din gadanwane fa hajika betti mar damdamai ibn mas'ud riwakrobe timanka jifanan ei abu jahul kan ingwadagin enagi karuga faala bar ko lima Lohulu ada fi, tiap kali kawan vidal vijayi me, eh mak kerjaan ke adu bae, ikhlaan ke kaje ke gelin kurba, halah kurba fi. Abu Jahul, tiap kali maya bayaku, mikahaja kawamikge, makahaja sahibah katul kurima, eh gelin wa kawin hije, deravi kamplaki, danu kawan beriye katun katul bi kame, mibahki ansoriya bekerja nakula maja matike. Den nikar nagala bulbelare, mian tu gadavi kumbenghe, nasur libuni kakanghe, eh Muhammad kawan fahe kubahe, katulif fahe nuehe. Ibn Mas'ud Nasrud ibn Mahrus kelang ya tha ekelang rasul ayate gadavi baik lenge he kalegi memachen ara mihuri gadavi baage mihi kime Muhammad Gufan he hal ko ga bahun newe ahure miyi isru ke Gufan ge amru fula kalegi bo wahi ko lagin ekelang Gufan ge ari ha gendi mas Abu Jahul ti henna nikam bon belare hangurama fetrun sana ti ba mi ge tiri bon ti takin hi bagin ma zine tiri astake ge mati ga a iskolon tangle digu bayaku Harman tera rona gini, ini kongabila yang baying hiji. Ibn Mas'ud, tiayi nabi kajifan ke mazat ke, mak kajang ke fonu bi malaikatunne. Abu Jahul, embiat ya bamiu ke evis malukwe nte, kuriha kame kurai ya baike. Deng Ibn Mas'ud, enak bematiga itu indo lagi, kajifanu ke kanding, enak bo kandar bang uluba, kandingi kori kau, ikamat datiuging ulubaniko, lohulu ajafa bunefie, bakari huyappa kajigiae, tiayi ni barang izet ti tanakang erife. Tiap kahaja kori kandiganekum ikandrae nudane, mage kamaruga era tuhunu khanjar nagaagin kandrae tirin riitko kanda baikolleagin, Muhammad Gifan gariya gendare. Ikal Gifan madikewadagin birfu gannani erune. Adi dannawate kal Gifan ki abadabis ahuring adawat tirike, adaki adi adawat tirikan gadawi dohe. Demfai Ibn Mas'ud enagi bo kandu bagin ebolagin itu Rasulullah Gifan gariya badagin enagi basta denne ima hadis kurebiye. Tiwan kajifani nabi bekerjaan kure emme main nabi ya kamga wifa. Mi ummat ki emme main umme kamga bumbung. Mi ummat ke Fir'aun wesbi. Eh neheng umme ummat ke Fir'aun nabure harukari gadapada mihok kamga. Fahem Musa kajifan ke Fir'aun wes kajangki kofa yai. Maru ke alamet ta dunghi duga shahari kieto wes urne. Mi kajegi diayi kafir kama hasdeir kang itur kuramne. Demfai Abu Jahul ke bawah itu kajifan ke kurimet pula bertal mum. Ikajifan takbir vidalwe syukur ke sajda kurabahid dewiye. Ibn Mas'ud ke Kuriga hangurama ek maidan ka Abu Jahul nimmaj kam ka abhi ansoriya bekar yung kure dezwan

0: Hier ett rasol axera.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafawa kirat rasul al sirat bidarwa de wafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu salam ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Mi ummat ke Fir'aun. Sahha riwayin riwayin kimwe badru hangrama kurebi duho. Hangrama ni umma fahuga itur rasulullah yufan ashabi kajunang hadis kurebiye. Mi ummat ke Fir'aun mi hangrama ke madanum feneto tiba mi hum hodare. Deng ashabi kajunang ena hoddeumang hingawagin hoddo afuwe. Baik diwajibkan bahwa badru hangurama kure bidua huga sedamai sulawai libi itu Rasulullah ikhwan. Hangurama niuma fahuga hangurama yang madana balda wafa. Itangga katul wafa atibi. Mistakun getering Abu Jahul fenyoda nugin hitam kure bafa hadis kure biye. Hadda wabur kure bikadakwe ni ummatu ke Fir'aun fa itwekin diye ikamga nuja bandiye. Dengan sahabe kajunang amur kure biye tiaba amihum mi madanu ke kari kari namuis Abu Jahul wettifa itto hoda badarewe. Bok andrain wakiwe egun turawabar wifawa namus enagi kakuluga hunna lakunakun igene ei Abdullah ibn Jad'an ge dojangi ge dorga timan ka jifan ena wattwa je bima hedun lakunike demfa ena hodwan hinge bekadun kur Abdullah ibn Mas'ud ge fanai ena yai badal veje er ena oti din gadanwane fa hajika betti mar damdamay ibn Mas'ud ge wakrobe timan ka jifanan ei Abu Jahl kan inge wadagin ena ge karuga faala bar ko lima Lohulu ada api, tuan kajikfan, vidal vijayi me, eh mak kerjaan ke adu bae, ikhlaan ke kaje ke gelin kurba, halah kurba api. Abu Jahul, tiakahaja maya bayaku, mikahaja kawamikge, makahaja sahibah katul kurima, eh gelin wa kawin heje, deravi kamplaki, dandu gawam beriye katun katul bi kame, mibahki ansoriya bekerja nakula maja matike. Den nikar nagala bulbedare, miadu gadavi kumbeng he, nasur libuni kakan he, eh Muhammad kajikfan fahe kubah he, katulif fahe nuwe he. Ibn Mas'ud Nasrud ibn Mahrus kelang ya tha kelang rasul ayat gadawi baik lenge he kalege me macchen ara mihuri gadawi baik mi hakime Muhammad Gufan he hal ko ga bahun ne uwe ahure mi ayi isur ke Gufan ge amru fula kalege bo wai ko lagin e ke Gufan ge ari ha gendi mas Abu Jahul ti henna nikam bun bedare hangurama fetun sana ti ba mi ge tire bon ti takin hi bagin ma zine tire astake ge mati ga a iskolon tangle digu bayaku Harmen tala rona geni ini kongabila yang baik hijau. Ibn Mas'ud tiayi nabi kajikfan ke mazat ke makelang ke fonu bi madai ke tunne. Abu Jahul embiat ya bamiu ke evis mukawe nte kuriha kami kurai ya baik hijau. Deng Ibn Mas'ud enak bermatiga ini dua lagi kajikfan ke kanding enak boh kandar bang uluba kandi ke kori kau ikhwan datiu keng ulubaniko johulu ajafa bunefie bakari huyappa kajigiaye tiayi ni barang izet tir tanakang erifai. Tiap kahaja korih kandiganekum ikandrae nudaane, mage kamaruga era tuhunu khanjar nagaagin kandraage tirin riitko kanda baikollaagin, eh Muhammad Gifanu garih agendaare. Ika Gifanu madikewadaagin birfu gannaani erune. Adi dannawaare kari Gifanu ki abadabes ahuring adawaat tirike, adaki adi adawaat tirikan gadawi dohe. Demfai Ibnu Mas'ud enaagi bo khandu baagin ebalaagin itu Rasulullah Gifanu garih abadaagin enaagi basta denne ima hadis kurebiye. Tiwan kajikfani nabi bekerjum kure emme mae nabiya kamga wifa. Mi ummat ki emme mae umme kamga bumong. Mi ummat ke Fir'aun wesbi. Ehenehing umme ummat ke Fir'aun nabure harukari gadapada miha kamga. Fahem Musa kajikfani ke Fir'aun wes. Kajangki kofai ay. Maru ke alamet ta dunghi duga shahari kieto wes urne. Mi kajegi diayi kafar kama hasdewerikang itur kuramunne. Demfai Abu Jahul ke bo itur kajikfani ke kurimet pula batta dumong. Kajikfani takbir vidalwe. Syukur ke sajida kurabahid debiye. Ibn Mas'ud ke kuriga hangurama ke maidanu ka Abu Jahul nimmaj kam ka abhi ansoriya bekerjum kure dezwanu ne ena ki gaga huri takiti besevi mi timmi humed gaye. Demfai selamai sulayalibi itur Rasulullah ikfan hangurama ke audi odagin fa Madina ke kari ke miistakunnan itur ke ikfanan nasru dibi odagin fi kam ke uhaavir kam ke khabaragin Abdullah ibn Abi Rawahat ikfan umfanu biye Madina ke mihunnan mi khabar debu ma Zaidun haasatu ikfan umfanu biye Eir Madina ke munafikunna Yahudin mihangurama bi waha ka komes gutakun ibigin zaizatu ke waha ta dakka eha ginaweku ke kibayin miha madu miskulak bachani kongutakun he Muhammad Gufanu ke kan